0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.

RR Pro 2 FM Gendar ya teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda kita ya. Selamat pagi teman Pro 2. Masih menyapa ruang dengar kamu juga nih di perjalanan pagi hari ini. Terpantau sudah lepas 20 menit dari pukul 8. Yang sudah beraktivitas, go go go pokoknya ya. Selamat beraktivitas teman Pro 2. Yang belum mungkin masih mau sarapan dulu, cari-cari menu sarapan di pagi hari teman Pro 2. Ada tim yang manis, ada tim yang gurih-gurih. Semuanya ya balik lagi dah ya, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan selera teman Pro 2. Tapi jangan lupa tetap diperhatikan juga ya kandungannya, terus juga mempertimbangkan kondisi kesehatan kamu after konsumsi makanan yang kamu pilih teman Pro 2. Itu jadi cara-cara bijak yang sebaiknya kamu lakukan sebelum konsumsi sesuatu ya. Karena kalau yang manis kebanyakan gula, yang gurih mungkin dengan garam yang banyak, ya of course ada dampaknya teman Pro 2. Kayak garam misalnya ya. Ini informasi dari WHO yang secara resmi mengeluarkan pedoman ketat terkait batas konsumsi garam guna menekan angka prevalensi penyakit tidak menular teman Pro 2. Ini berdasarkan dokumennya juga ya, guideline sodium intake for adults and children. Jadi WHO ini merekomendasikan dengan sangat kuat agar asupan natrium alias garam ini teman Pro 2 ya, bagi orang dewasa tidak melebihi 2000 mg per hari. Angka ini setara dengan kurang dari 5 gram garam teman Pro 2 atau sekitar 1 sendok teh saja dalam sehari ya. Nah, buku pedoman ini teman Pro 2 menyoroti bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan langsung antara tingginya konsumsi natrium dengan peningkatan tekanan darah teman Pro 2. Aduh ya. Jadi asupan garam yang melampaui batas terbukti juga jadi faktor resiko pemicu penyakit kardiovaskular, khususnya stroke dan juga penyakit jantung koroner teman Pro 2 ya, yang hingga kini jadi penyebab utama nih kematian di berbagai negara. So tetap bijak konsumsi sesuatu teman Pro 2, tetap sesuai porsinya lah ya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di 90.8 FM, Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua, Isa masih mau mengolek nih ya, tentang penggunaan garam di makanan, teman berdua, yang ternyata kalau dari WHO menetapkan ya batas aman garam maksimal 1 sendok teh per hari, teman berdua. Ini tuh kayak hal yang mungkin kita anggap sepele ya, kayak aduh apa aja cuma garam. Yang ternyata teman berdua itu bisa berdampak besar kalau kita konsumsinya balik lagi berlebihan ya. Nah, dalam ulasan WHO mengingatkan masyarakat akan bahaya garam yang tersembunyi ya. Maksudnya bukan garamnya yang sembunyi, teman berdua. Ada bahaya tersembunyi di balik garam ya. Karena di era modern ini, teman berdua, sebagian besar asupan natrium harian kita ya, seringkali sebenarnya tidak berasal dari garam dapur yang kita tambahkan saat memasak, tapi dari makanan olahan, kayak misalnya sosis ya, kornet, makanan kalengan, teman berdua, bumbu penyedap instan, kecap, jangan salah, itu juga mengandung garam, bahkan sampai roti dan cemilan kemasan. Makanya WHO mendorong masyarakat untuk mulai mengubah gaya hidup. Biasakan diri untuk baca label dulu. Jadi kalau kita mau beli, teman berdua, baca dulu labelnya ya, label informasi nilai gizi di kemasan produk sebelum kamu beli. Terus kamu juga bisa coba ganti garam, penggunaan garam berlebih dengan rempah-rempah alami saat memasak. Itu jadi kayak langkah pencegahan yang sangat krusial, teman berdua.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Masih barengan sama Isa teman berdua di sepanjang sepeda. Selamat pagi teman berdua. Kita sampai jam 10 nanti ya. So, terus dengarkan di 98 FM atau kamu juga bisa download aplikasi kita RRI Digital teman berdua dan juga streaming di www.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

Bro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, Isa masih setia temani kamu ya. Kita masih di Spada of course. Selamat pagi teman Bro 2, menyapa kamu di berbagai sudut kota Kendari ya, yang lagi dengarkan kita dimanapun kamu berada saat ini. Di luar kota Kendari juga, hai. Selamat pagi pokoknya untuk kamu semua teman Bro 2 di perjalanan pagi hari ini ya. Edisi hari Senin yang belum berakhir ya. Well teman Bro 2, Isa mau ajak kamu kita sambil mengobrol-ngobrol ya di pagi hari ini teman Bro 2. Mbak, satu hal yang sekarang tuh kayak lagi banyak disukai orang-orang ya, olahraga teman Bro 2. Nah, ada dua olahraga yang lagi populer yaitu yoga dan pilates ya teman Bro 2. Dua jenis olahraga yang populer karena sama-sama bantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Kamu tim yang mana teman Bro 2? Yoga atau pilates? Wih, meskipun terlihat mirip, ternyata keduanya tuh punya fokus latihan dan manfaat yang berbeda loh teman Bro 2 ya. Apa kira-kira bedanya? Yes, kita akan bahas nanti di sepanjang sepada sampai jam 10 ini. So, stay tune with me.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

teman berdua, teman terbaik kamu. Lagi bahas olahraga nih kita teman berdua, yoga atau pilates. Kamu tim yang mana ya? Dua olahraga yang lagi banyak digendrungnya tapi ternyata ya ini punya teknik yang berbeda, fokus latihannya beda dan juga of course manfaatnya jadi beda teman berdua. Jadi kita ke yoga dulu nih ya. Kalau yoga itu memadukan gerakan tubuh, teknik pernapasan, juga perhatian terhadap hubungan tubuh dan pikiran. Jadi praktiknya sering melibatkan yang namanya meditasi juga dan mindfulness sebagai bagian dari latihannya teman berdua. Sementara itu, kalau pilates lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength. Nah, latihan ini mengutamakan yang namanya ketepatan gerakan, konsentrasi, juga pengaturan napas selama berolahraga ya. Dan kalau dilihat dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga yang melibatkan persendian dan otot melalui gerakan rentang gerak ya, yang kalau rutin latihan ini bisa bantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan pada tubuh kamu ya. Jadi kalau tujuan utama kamu mau meningkatkan yang namanya keseimbangan, mobilitas, juga mengelola stres, yoga bisa jadi pilihan yang menarik untuk kamu teman berdua. Sementara kalau pilates, fokusnya ke pola gerakan yang lebih terstruktur dengan penekanan ke konsentrasi, kontrol, dan ketepatan ya. Latihan ini of course dilakukan memakai matras juga ya, atau peralatan tambahan kayak reformer atau resistance band teman berdua. Tapi kalau dalam hal keseimbangan ya, dua-duanya membantu meningkatkan keseimbangan dan butuh latihan yang sering ya teman berdua, biar makin fleksibel bisa lakukan kedua olahraga ini. Tapi ya apapun pilihan kamu ya, semoga bisa tetap konsisten berolahraga karena dua-duanya kasih manfaat yang baik juga untuk tubuh kamu teman berdua.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 10 di hari ini ya. Ini jadi pertanda kalau sepeda segera berakhir. Menemani ruang dengar kamu yang sesaat lagi nanti berganti ke santai siang. Bisa terus kamu dengarkan pokoknya di 90.8 FM atau via mobile application. Kita juga bisa di RRI Digital, teman Pro 2. Kamu juga bisa always streaming di www.rri.co.id. Dengarkan lagu-lagu favorit kamu dan juga ragam informasi buat kamu. So, always stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, 4 maskapai rute Kendari-Jakarta dan sebaliknya dibatalkan pada Senin 7 September 2026. Informasi tersebut disampaikan oleh pihak Bandara Udara Halolio Kendari, Sulawesi Tenggara melalui kanal WhatsApp. 4 maskapai yang batal terbang antara lain Citilink, Pelita Air, Batik Air ID, serta Garuda Indonesia. Koordinator Humas Bandara Halolio Kendari, Nurlansa mengatakan, maskapai Garuda membatalkan penerbangan menuju Makassar, Jakarta juga. Adapun kontak informasi untuk perubahan jadwal atau pengembalian dana dapat menghubungi kontak senter dari masing-masing maskapai. Pembatalan penerbangan ini masih berkaitan dengan semeran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sehingga penerbangan baik berangkat maupun tiba di bandara yang berlokasi di Desa Maipua, Kecamatan Narmeto, Kabupaten Konawe Selatan ini berjumlah 12 flight dengan rincinya yaitu 6 penerbangan berangkat dari Kota Lulu atau berangkat dari kota Kendari menuju Makassar dan Surabaya, serta 6 penerbangan tiba di ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang juga dari Makassar dan Surabaya.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Kolaka Timur menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Kolaka Timur, Kelurahan Rati, Kecamatan Tirawuta pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TPPKK Koltim mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah, dan bebas dari kekerasan. PLT Ketua TPPKK Koltim, Nyonya Haja Hijrawati Yosef Sahaka mengatakan siswa perlu dibekali pemahaman dan untuk mengenali berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, pencegahan kekerasan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari sekolah, guru, siswa, orang tua hingga lingkungan sekitar. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman Tribun News Ultra dan RRI.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang. Diawali dengan hitlist request lagu kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 98 FM, Bro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, waktunya kita di Santai Siang ya. Santai Siang seperti biasa diawali dengan hits list. Kamu bisa request lagu favorit kamu via WhatsApp kita di 0821-8830-908. Atau teman Bro 2 juga boleh main ke Instagram Bro 2 Kendari. Atau teman Bro 2 juga boleh DM ya ke Instagram RR Kendari. Saya tunggu requestan kamu di perjalanan Santai Siang hari ini. Sudah ada yang masuk nih ke WhatsApp kita, teman berdua ya. Ada ke siapa nih? Kakak Nox. Nox sih? Hai kakak, Nox sih mau request lagu Sembah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Alright, thank you. Sudah mampir untuk request lagi ya. Dan nanti kita putarin untuk kamu di perjalanan Senin ini. Semoga menjadi lagu yang menyemangati kamu ya, teman berdua, dan juga jadi pengantar untuk Senin kamu di hari ini. Kita sambil bacakan lagi yuk. Ada yang request lagi teman berdua via WhatsApp juga. Assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu boleh enggak kak? Boleh dong ya. Selama di segmen request of course boleh. Ada dari kak Lara yang selalu mampir untuk request lagu. Ada yang mau request lagunya siapa nih? Lagu Semi Simorangkir Kesedihanku sepertinya sudah tidak ada di playlist kita, tapi itu sambil cek dulu ya teman berdua. Dan untuk Kalara, thank you sudah mampir untuk request lagu kamu di Santai Siang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

teman berdua, teman terbaik kamu. Santai siang masih terus berlanjut ya. Kamu masih bisa request lagu kamu juga. Thanks Kalara yang sudah mampir juga untuk request lagu Otuan. Nanti kita putarin untuk kamu. Thank you. Semoga menjadi Senin yang bahagia untuk kamu, Kalara, dan juga untuk teman berdua yang dengerin lagu ini ya. Dan ini jadi pengunjung kebersamaan Nisa, temannya kamu juga. Nanti santai siang dilanjutkan sama Dimas, teman berdua. So, stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: 90,8 Prodo Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya berjumpa lagi bareng Dimas nih di Santai Siang ya teman Prodo 2. Dan Dimas akan menemani kamu hingga pukul 3 sore. Tapi di jam pertama ini kita langsung mulai di hitlist ya sampai jam 12 siang. Silakan request lagu kamu, silakan request curhatan-curhatan kamu. Oke, di Santai Siang hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang seru banget. Apalagi yang makin seru adalah kemarin kita ya RRI Kendari baru aja menyelesaikan penjurian satu nih, seleksi Bintang Radio Indonesia 2026. Kemarin seru banget teman Pro 2, finalisnya keren-keren ya. Udah ada yang nonton belum kemarin? Siapa yang nonton kemarin? Siapa yang menang kuis juga tuh kemarin ya di RRI Kendari gitu. Nah, ini juga berlaku di semua RRI di seluruh Indonesia ya, di satuan kerja di seluruh Indonesia. Bahwasannya hari ini dilaksanakan penjurian Bintang Radio Indonesia 2026 nih. Dan RRI Kendari kemarin sudah melaksanakan penjurian pertama. Nanti penjurian yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 19 September bertepatan dengan RRI Fest 2026. Jadi mungkin kamu yang tahun lalu, wah iya di RRI kemarin ngadain event, ngadain acara, bikin panggung dan sebagainya. Yes, absolutely. Kita tahun ini mengadakan event yang sama ya, namanya RRI Fest, yang akan kita selenggarakan pada tanggal 17 hingga 19 September 2026 ya, di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Weh, salah, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi untuk kamu semua yang bingung ya, nanti di pertengahan bulan ini kira-kira enaknya ngapain ya, datang ke RRI Fest, karena UMKM-nya kita banyak banget yang menarik, yang variasi, yang variatif. Dan kita udah siapin door prize untuk kamu semua yang datang di RRI Fest 2026. Jadi jangan lupa ya, RRI Fest tanggal 17 hingga 19 September 2026. Dan ada Dimas di sini di hitlist yang akan menyiapkan dan memutarkan lagu-lagu requestan kamu hingga pukul 12 siang. Sudah siap teman Pro 2? Siapa yang mau langsung request nih ya? Dimas dulu pastinya. Dimas mau puterin lagunya Bernadia Rabun Jauh nih, karena Dimas lagi gak pakai kacamata ya. Jadi Dimas gak kelihatan tulisan-tulisan yang ada di depan nih ya. So ini dia Bernadia Rabun Jauh teman Pro 2.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat,

0: runway.
1: Hai tetangga.
2: Eh, Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Masih bersama Dimas di Pro 2 Kendari, teman Pro 2 di Hitlist ya. Di siang hari ini menuju jam 12 ya, Dimas akan menyapa kamu di TikTok ya. Halo teman-teman TikTok, siap. Ada Kadix nih ya yang bilang, "Kak, request lagunya Mita Talahatu yang Cinta Sakota, Kak." Nanti Dimas cari ya, spesial untuk Kadix. Ada juga Daddy Lutfi nih, halo Daddy Lutfi yang lagi jaga di Levo-Levo ya. Semangat Daddy, nanti tunggu Dimas di sana yak gitu. Terus ada Kafir juga di Bandung nih yang request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dimas udah masukin ya Kafir. Kafir juga tadi bilang katanya di Bandung itu lagi sedikit ya bersedih juga karena Bandung jadi salah satu kota yang lagi terkena dampak abu vulkaniknya Gunung Krakatau di Jawa sana ya teman Pro 2. Kita doain untuk Kafir dan juga keluarga dan juga saudara-saudara kita di Bandung, di Jakarta, pokoknya wilayah terdampak di Lampung, di Sumatera Selatan, di Jabodetabek sana hingga ke daerah Jawa Barat yang terkena dampak dari bencana erupsi dari Gunung Krakatau. Kita doakan semoga selamat selalu. Jangan lupa untuk pakai masker ketika kamu beraktivitas keluar rumah. Kalau bisa jangan terlalu sering beraktivitas outdoor ya tanpa menggunakan masker ya teman Pro 2. Tadi Dimas juga udah sampein ke kedua orang tua Dimas dan juga adik-adik Dimas yang ada di Jakarta sana. Memang terasa sekali ya dampaknya, tapi mudah-mudahan tidak berefek yang sangat buruk gitu untuk keluarga dan juga saudara-saudara kita di sana gitu teman Pro 2. Kolaka hadir, ada Kak Sakti Imagine. Hai. Terus juga oh iya, tadi tuh ada saudara-saudara Dimas nih, ada Kak, ada Bang Yuda, terus ada Rika Lovers Kendari. Halo Bang Rika. Ayo mampir-mampir lagi ke RRI Pro 2, Pro 1 dan juga Pro 4 ya. Terus juga ada Kak Lada nih, tadi nanya, "Kak, ada lowongan Kak penyiar radio RRI gitu?" Insya Allah ada, tapi nanti Kak akan kita buka melalui Komdigi ya. Memang kalau misalnya kita kerja sembari kita menyalurkan hobi kayak siaran gini, itu memang enak banget ya teman Pro 2 ya, apalagi ya yang sehobi gitu. Terus ada juga tadi Kak siapa ya, ada Kak Dix juga, ada Kak Faik. Kak request lagunya Shalon 7 judulnya Sevilla. Oke siap, Dimas nanti akan puterin ya. Terus juga ada Kak Wandi nih ya, Tinang Gea hadir. Halo teman-teman Tinang Gea. Dimas langsung puterin dulu lagunya Dua Lipa sama Kiss, Dua Lipa sama Blackpink, setelah itu Selena Grace. Setelah itu kita akan cari lagunya Cinta Sakota dan ditunggu juga untuk lagunya Shalom 7 dari Kak Faik teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Masih bersama Dimas, teman Pro2, dan semakin sore lagi di waktu. Semakin siang semakin ramai banget nih ya. Ada Kak Fatkur Rahman di Bogor. Halo Bang Fatkur. Salam kenal, salam dari Kendari. Ini salah satu saudara Dimas juga berarti ya, yang ada di Jabodetabek sana ya. Bang Fatkur juga bilang katanya beliau ini agak kesulitan untuk cari masker karena banyak diborong sama pembeli-pembeli gitu. Dan yang kita tahu juga Bogor jadi salah satu kota yang terkena dampak erupsi Gunung Krakatau di Selat Sunda sana ya. Yang pasti kita sama-sama doain ya teman Pro2 untuk Bang Fatkur dan juga teman-teman yang ada di Jabodetabek sana, Jawa Barat gitu ya, di Sumatera Selatan, bahkan ke Lampung sana ya teman Pro2. Stay safe dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan request lagunya juga banyak nih, ada Bang Juhar Reaper CCTV. Halo Bang Juhar, request lagunya Taksi Band Hujan Kemarin. Oke, ditunggu ya. Ada Bu Rianti, ada Ibu DWP Kuni ya. Terus Bang Fatkur juga request lagunya Teh Hijau. Siap, sudah masuk ya. Terus juga Bang Dix bilang, oke, semangat terus Kak, mau ke kampus dulu. Siap, salam buat teman-teman ya. Masih silau. Terus Bang Fatkur bilang lagi nih, ada tadi pagi ada penyiraman jalan-jalan. Oh ya, siap. Mudah-mudahan ya banyak kebijakan-kebijakan dari Pemkot, Pemprov gitu ya, untuk mengadakan penyiraman jalan-jalan ya, supaya gak terbang-terbang kemana-mana lagi tuh debu-debunya ya. Terus ada juga nih teman kita dari Gorontalo. Halo Bang Wulu Hardiansyah 74. Halo, salam dari Kendari. Wih, pengen banget main ke Gorontalo ya, tapi belum tahu nih waktu dan kesempatannya kapan. Ya, salam buat semua pendengar RRI, buat keluarga besar di Kendari. Wawa Tobi Ponidaha Konawe Selatan, Konawe, salam semuanya. Siap Bang Wulu ha. Siang Bang Wulu. Bang Wulu juga semoga sehat selalu di sana ya. Jangan lupa makan siang nih, karena ini udah jam-jam makan siang ya. Sinonggian enak nih Bang Wulu. Gitu. Oke teman Pro2, bagi kamu yang mau request silahkan ya, Dimas akan tungguin kurang lebih setengah jam lagi nih, requestan kamu akan Dimas tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap Dimas tungguin di 90,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu, dan juga di TikToknya RRI Kendari.

0: Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Masih bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman Pro 2 ya, masih di Hitlist. Dimas sisa memutarkan lagu-lagu pilihan kamu sampai jam 12 siang nih ya. Memang ya, kalau misalnya kita ngelihat situasi sekarang ini di Jawa sana ya, itu kita ada satu momen yang terulang lagi nih teman Pro 2, yaitu fenomena masker yang saat ini memang lagi dibutuhkan ya untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Jawa, Jabodetabek gitu ya, Jawa Barat, Sumatera Selatan sampai ke Lampung teman Pro 2. Tapi sedihnya adalah banyak yang bilang nggak kebagian masker, banyak yang bilang kehabisan, atau bahkan ada yang di markup harganya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Tak patut, tak pantas gitu ya. Semoga ya ada bantuan dari Pemkot, ada bantuan dari pihak apa ya, lingkungan gitu ya, kayak dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau bahkan Karang Taruna, atau wali kota gitu, yang memang menyediakan masker untuk para masyarakat atau warga-warganya teman Pro 2. Kalau misalnya beli online nggak apa-apa sih, cuma takutnya lama aja gitu. Dimas mau kasih saran nih, karena waktu itu di apa namanya, di momen 2020 kemarin yang pandemi itu, Dimas akhirnya bikin masker sendiri nih di rumahan, karena kebetulan kan memang punya mesin jahit gitu, ada berapa, terus akhirnya kita buka, yaudah kita bikin aja tuh masker dari kain-kain yang gak tebel, yang bisa apa namanya, masih bisa bikin kita nafas dengan enak gitu, bikin kita beraktivitasnya juga enak gitu. Nah yaudah kita coba aja ke mana namanya, kita cari bahan yang adem, bahan yang pas untuk masker, minta potongin atau kita potong sendiri terus minta jahitin aja gitu. I mean, kalau misalnya untuk masker kain kan bisa kita reuse gitu kan ya, daripada masker beli gitu, masker plastik atau masker yang lain-lain yang kiranya bisa sekali pakai gitu. Mungkin ini bisa jadi alternatif lain ya teman peraduannya, yang bisa digunakan, yang bisa dijadikan inovasi sama teman-teman kita di sana gitu. Terus Kak Fatkur bilang, waktu pandemi aku dapat masker, sekarang pas abu vulkanik aku nggak dapat masker. Huhu, semangat Kak. Iya sih benar, di online itu yang murah pada habis semua. Adanya masker yang harganya mahal banget, benar banget, kaget banget tadi Dimas ngeliat 600.000. Oh my god. Gimana ya? Pokoknya tadi Dimas sudah sampein ke pihak keluarga gitu di sana. Di Jakarta kayak cepet-cepet beli masker gitu, di warung kah, beli langsung semuanya gitu, atau beli di retail mana gitu ya, atau bahkan harus ke mall sekarang gitu ya, karena kita nggak ada yang tahu teman Pro 2 ya, siapa tahu gitu ya, ada dari pihak pemerintah setempat gitu ya, banyak yang melakukan donasi masker nih dari orang-orang yang ada di luar Jawa gitu ya, untuk kiranya ditampung untuk saudara-saudara kita di sana yang terkena dampak dari erupsi abu vulkaniknya Gunung Krakatau teman Pro 2. Tapi bagaimanapun ya, doa kita tetap sampai sana insya Allah, dan kita tetap harus legowo karena ini udah apa ya, bisa dibilang ini tuh udah warning dari Allah ya. Jadi kita tetap harus tawakal dan berusaha untuk jaga kesehatan dimanapun kita berada. Abis ini Dimas puterin dulu lagunya tadi, Death Note ya, Whitney Houston dengan Greatest Love of All, terus Jatuh Suka dari Tulus.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih bersama Dimas di Pro 2 Kendari, teman Pro 2 di jam 12 ini ya. Kamu udah istirahat belum? Mau istirahat dulu lah, jangan terlalu diporsir kerjaannya . Makan siang itu perlu teman Pro 2 untuk merecharge energi kita yang sudah terkuras dari pagi tadi hingga siang ini ya. Dan kita juga nanti bisa mengamankan semangat kita hingga nanti sore sebelum pulang ke rumah. Jadi untuk kamu semua yang lagi bingung kamu mau makan siang apa di siang hari ini, kayaknya yang pedes-pedes di ikan bakar pakai sambal cao-cao. Enak banget itu. Apalagi ya yang kuah-kuah sih ya, karena memang kalau misalnya kita kena hawa panas kayak gini pengennya ada yang kuah seger gitu ya, apalagi kuahnya, kuah kuningnya itu di Palumara. Enaknya gitu ya. Pasti Dimas juga langsung main beli deh. Sinonggian gitu ya teman Pro 2, siang-siang kuahnya seger, asem, kecut tapi seger banget pokoknya lah ya teman Pro 2. Mungkin itu bisa jadi salah satu referensi kamu untuk makan siang di jam 12 siang ini teman Pro 2. Dan mungkin kalau misalnya kamu lagi puasa ya, mudah-mudahan ya semangat kamu tetap terjaga hingga nanti maghrib teman Pro 2. Dan untuk kamu semua yang masih bingung mau makan apa ya di siang hari ini, Dimas juga kasih rekomendasi lain deh. Gimana kalau misalnya kita makan makan langsung yang ada di restorannya, misalnya kayak satu coffee shop yang menyediakan dia ada menu main course-nya kayak misalnya nasi telur kan, nasi daging, nasi ayam gitu ya, sambil minum kopi di siang hari ini, itu juga enak banget sih teman Pro 2 ya. Rasanya Dimas juga mau mampir deh nanti. Jadi jangan lupa makan siang teman Pro 2 sambil Dimas temenin kamu sama lagu-lagu yang asik banget didengerin ya, dan jadi lagu penyemangat kamu di santai siang siang hari ini.

0: Nathan's gnarly.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

Cuman Fredo aja, jadi mau makan siang dengan apapun kamu, mau minum-minum siang dengan apapun kamu, teman Fredo. Yang pasti Dimas dengan setia menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti ya di Santai Siang. Jangan lupa untuk isi recharge energi kamu di siang hari ini dengan makan yang enak-enak ya. Jangan sampai kamu makan yang gak enak, teman Fredo, karena itu sangat mempengaruhi emotional dan juga feeling kamu ya. Gak enak kan kalau misalnya siang-siang kita jadi bad mood gara-gara salah makan gitu. Entah kepedesan, entah kurang garam gitu ya, entah deserve-nya itu gak enak sama pelayannya, entah ketemu kasir yang judes gitu. Mudah-mudahan kamu selalu happy di siang hari ini, teman Fredo ya, karena nanti di jam 1 siang Dimas akan menemani kamu dengan kabar dari dunia olahraga. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas, dan kita masih akan ketemu nanti hingga pukul 3 sore, teman Fredo. Enjoy.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
4: Sini Mi, baru kita karaoke.
3: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
4: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
3: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
4: Hah? Apa Rote?
3: Itu he yang dipakai kalau ada WiFi.
4: Oh, router.
3: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
4: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
3: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
4: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
3: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
4: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
3: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang sa sertifikasi.
4: Ayo Mi Pale.
5: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masuk di segmen Sport Update teman Pro 2 ya. Dimas mau langsung kasih kamu informasi yang cukup menggemparkan namun membanggakan nih ya. Garuda Muda kita bikin kejutan besar di kualifikasi Piala Asia U20 2027 teman Pro 2. Timnas U20 sukses menjegal Australia dengan skor 2-0 dalam laga terakhir grup H nih pada Minggu 6 September di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos teman Pro 2. Indonesia tampil agresif sejak awal pertandingan dan akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-20.

putaran final Piala Asia U20 2027 di China. Dan ini juga jadi penampilan ketiga beruntun Indonesia di putaran final, tuan Fredua. Sementara itu ya, Australia yang berstatus juara bertahan Piala Asia U20 harus menerima kenyataan pahit. The Young Sekeros ini hanya mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan dan hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Aussie pun finish di posisi ketiga dan gagal lolos ke putaran final. Sebelum Australia menang 2-0 atas Laos dan bermain imbang melawan Malaysia 2-2, kekalahan dari Indonesia ini membuat akhirnya mereka berhenti. Tapi gak apa-apa ya, untuk Garuda Muda ini jelas bukan sekedar kemenangan yang besar atau Australia ya, tapi ini adalah tiket ke Piala Asia. Ini sudah di tangan, tinggal perjuangan yang sebenarnya dimulai setelah ini ya. Indonesia siap membawa mimpi lebih besar ke China tahun depan, teman-teman. Jadi harus banget kita dukung ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Teman Pro 2 Sport Update kali ini ada kabar dari lapangan voli ya. Timnas voli putri dan putra Indonesia mulai memasang target untuk Asian Games 2026 nih. Asian Games tahun ini bakal berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang di tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Dan kabar baiknya, tim voli Indonesia datang dengan modal persiapan yang matang. Dari sektor putra, Boy Arnes dan kawan-kawan ini sudah menjalani pemusatan latihan atau training center selama kurang lebih 1 bulan. Selain fisik, mental, chemistry antar pemain juga terus dimatangkan. Kapten tim putra, Boy Arnes ini bilang kalau chemistry squadnya itu sudah semakin solid, tinggal gimana aja nih timnya untuk ngurangin kesalahan-kesalahan kecil saat pertandingan nanti. Dan kepercayaan diri juga udah datang setelah timnas voli putra Indonesia ya baru aja menang di AFC Men's Volleyball Cup 2026 di India. Dan Asian Games nanti Indonesia bergabung di grup B sama salah satu kekuatan besar Asia, yaitu Iran dan juga Thailand dan juga Kyrgyzstan, teman Freduan. Sementara itu di sektor putri, persiapan juga dilakukan ya. Rara Maradanti menyebut tim juga sudah mendapatkan pengalaman dari sejumlah pertandingan internasional dan juga laga uji coba sebelum berangkat ke Jepang. Tim voli putri Indonesia ada di grup A bersama tuan rumah Jepang dan juga Nepal ya. Untuk targetnya sama-sama realistis ya, lolos ke babak 8 besar ya, dan kalau bisa masuk ke putaran final gitu. Jadi step by step dulu teman Pro 2, ngamanin tiket 8 besar dulu, baru nanti bicara target berikutnya. Asian Games 2026 tinggal menghitung hari. Jadi saatnya kita ya nunggu squad voli Indonesia kita ya, dan dukung mereka untuk melangkah lebih jauh dan bawa pulang prestasi dari Aichi Nagoya 2026.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Satu lagi kabar membanggakan nih datang dari bulu tangkis Indonesia, teman Pro 2. Ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus angkat koper dari China Master 2026 nih ya. Sabar dan Reza tersingkir di babak perempat final setelah kalah dramatis dari pasangannya Malaysia dalam pertandingan 3 game di Shenzhen Arena pada Jumat malam. Di game pertama, Sabar dan Reza sebenarnya sempat bangkit setelah tertinggal di awal. Mereka bahkan unggul 11-8 saat interval, tapi selepas interval, pasangan Malaysia ini membalikkan momentum mengamankan game pertama 21-17, teman Pro 2. Masuk ke game kedua, Sabar dan Reza langsung tancap gas ya, sempat unggul 6-2, dan ternyata mereka harus kembali melewati pertarungan ketat sebelum akhirnya mengunci kemenangan 21-16. Pertandingan harus ditentukan lewat game ketiga. Drama benar-benar terjadi di game penentuan itu ya. Sabar dan Reza sempat unggul 18-16, tapi ternyata dari pasangan Malaysia dengan tenang ya bisa merebut angka di skor 21-19, teman Pro 2. Dengan hasil ini, Sabar dan Reza gagal melaju ke semifinal sekaligus mengakhiri perjalanan seluruh wakil Indonesia di China Master 2026. Meskipun gagal ya, tapi Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani ini jadi salah satu ya skuad terkuat ya, skuad tertahan di China Master 2026. Kita doain aja teman Pro 2, semoga di next match ya, di pertandingan selanjutnya mereka berdua bisa memberikan hal-hal yang mengejutkan untuk kita dan pastinya masuk ke podium tertinggi bulu tangkis Indonesia di China Master 2026 dan juga 2027, teman Pro 2. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di segmen Sport Update. Nanti di jam 2 Dimas akan memberikan kamu informasi dari dunia olahraga, dunia musik, dunia selebriti dan juga dunia film. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 kan dari teman terbaik.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krung. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Masih bersama Dimas One Pro 2 di segmen Pro 2tainment ya. Buat kamu yang lagi butuh lagu untuk nemenin momen tenang hari ini, ada karya terbaru nih dari Yura Yunita yang mungkin bisa masuk ke dalam playlist kamu nih. Yura baru aja ngerilis single baru berjudul Pertiwi, sebuah lagu yang gak cuma enak didengar tapi juga bisa ngajak kita berhenti sejenak ya kan, take a break, ngeliat apa yang sebenarnya sedang kita rasain sama-sama. Liriknya ditulis sama Doni Maula Doni Maulana ya, suaminya. Sementara notasi digarap sendiri sama Yura dan aransemen musik diproduserin langsung sama Iwan Popo dengan nuansa yang megah dan juga dramatis. Berpadu dengan karakter vokal Yura yang khas dan menariknya, Yura juga gak mau mengunci makna Pertiwi hanya pada satu cerita aja. Lagu ini bisa membuat pendengarnya teringat pada sosok ibu, perempuan yang memilih diam, ketidakadilannya yang pernah kita lihat, atau bahkan diri kita sendiri, teman Pro 2. Yura bahkan punya cara khusus untuk menikmati lagu ini. Cari tempat yang agak sunyi, dengerin Pertiwi sampai selesai, lalu jangan langsung pindah lagu ke yang lain ya. Coba diam dulu beberapa detik teman Pro 2. Coba kamu perhatiin juga siapa yang muncul di kepala kamu. Ayo, ayo, ayo. Dan gimana? Bagian mana nih dari lagu itu yang paling terasa sampai ke dada kamu teman Pro 2? Karena kekuatan lagu ini bukan cuma ada di dalam musiknya aja, tapi ada cerita yang akhirnya kita temuin sendiri di dalamnya. Pertiwi dari Yura Yunita sekarang udah bisa kita dengerin ya di berbagai platform streaming digital dan akan segera masuk di Pro 2 Kendari teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu juga penasaran, video musiknya juga udah rilis ya dengan visual yang keren banget, emosinya teman Pro 2 Dimas nangis. Jadi kapanpun kamu mendengerin Pertiwi ya, siapin, intinya siapin ruang untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu dengerin Pertiwi di tengah rame-rame orang.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Ada kabar seru juga nih teman Fredua ya, dari pertunjukan musik yang biasanya identik sama penyanyi aja, terus sama lagu-lagu yang dinyanyiin di pertunjukan musik itu gitu ya. Nah, It Get Tough ini justru menyiapkan sesuatu yang lebih teatrikal lewat pertunjukan Berusaha di Bawah Hujan. Pementasan ini akan digelar 18 September di Kuningan City Ballroom Jakarta Selatan. Ya, sebentar lagi ya teman Fredua ya. Menariknya It Get Tough ini gak asal memilih siapa yang akan tampil bareng dia. Jadi setiap kolaborator ternyata punya cerita dan hubungan tersendiri dengan perjalanan karir It Get Tough gitu. Ada Hindia, ada Dere juga yang memang udah jadi kolaborator di albumnya sendiri. Kemudian ada Jebung, ada Rifki FTR, ada Dandi. Ketiganya merupakan teman lama Gita ya, sejak dirinya masih aktif sebagai TikTokers di awal karir. Dan menurut Gita, mereka punya peran penting dalam perjalanan awal dirinya dikenal sama publik nih. Sehingga kehadiran mereka di panggung ini sekaligus jadi bentuk apresiasi. Ada juga pastinya ya Lomba Sihir yang punya hubungan dengan album ketiga It Get Tough lewat drummernya Enrico Octaviano. Jadi Enrico itu ikut ngerjain 4 lagu dalam albumnya It Get Tough. Dan yang paling menarik adalah New Pusat Dunia alias NPD teman Fredua. Dua orang ini disebut It Get Tough punya peran penting dalam cerita pertunjukan, karena mereka gak cuma akan tampil, mereka juga akan acting, nyanyi, dan nari ya. Bahkan menurut It Get Tough, kehadiran NPD ini jadi bagian dari puncak ceritanya. Belum selesai sampai situ aja. Ternyata ada dua bahlul nih yang akan menemani It Get Tough dalam sesi talk show-nya. Alasannya cukup unik karena It Get Tough menyebut karakter dua bahlul dianggap cocok sama inspirasi personal di balik salah satu cerita dalam albumnya sendiri nih ya. Terus masih ada satu penyanyi papan atas Indonesia yang identitasnya dirahasiakan. Ih, siapa ya? Bikin penasaran nih. Jadi Berusaha di Bawah Hujan sepertinya bukan cuma pertunjukan musik, tapi ini jadi perjalanan cerita It Get Tough yang pasti keren banget ya dibawain di atas panggung gitu. Nah, jadi pertanyaan kita selanjutnya, siapa nih penyanyi misteriusnya?

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Teman Pro 2, kalau biasanya kita cuma kenal penyanyi itu dari lagunya doang ya. Kali ini Roni Parulian ngajak pendengarnya untuk kenal lebih dekat lewat album terbarunya nih Teman Pro 2. Roni resmi merilis album Dunia dan Seisinya pada 4 September 2026 di bawah Universal Music Indonesia. Dan album ini berisi 10 lagu yang menggambarkan perjalanan Roni bukan cuma sebagai musisi tapi juga sebagai seseorang yang sedang beranjak dewasa. Isinya pun beragam banget nih, ada cerita tentang cinta, kecemburuan, kencan pertama, menghadapi ketidakpastian, sampai kecemasan dan dunia imajinasi yang ada di kepala kita. Salah satu yang jadi fokus track adalah Dunia Imajiner yang ditulis sama Roni sendiri bersama Lava Pratomo. Dan lewat lagu ini Roni juga bercerita tentang ruang imajinasi yang mungkin dimiliki sama setiap orang ya. Sebuah tempat di kepala yang bisa menjadi pelarian kah, atau jadi tempat untuk membayangkan kehidupan yang lebih baik kah. Nah, Roni juga menggandeng sejumlah nama dalam proses produksi di album ini. Di antaranya ada Lava Pratomo, Revo Alpa Ramadan, Kamga ya, Krisna Tria, sehingga Petra Sihombing. Kalau melihat judul lagunya, Roni gak mau terlihat ribet ya. Ada Aku Cemburu, Kau Akan Sampai, Kencan Pertama, sampai lagu-lagu yang memberikan ruang interpretasi kayak Selamanya, Kini dan Nanti. Untuk Roni, album ini adalah perjalanan ya, perjalanan musikal sekaligus perjalanan dirinya sebagai manusia. Dan mungkin itu yang bikin album ini terasa relatable, karena kita semua punya dunia sendiri kan Teman Pro 2, lengkap dengan cintanya, ceritanya, rasa takutnya, kecemasannya, dan juga harapan dan segala isinya. Dan pastinya kamu nanti bisa tahu ya lagu-lagu atau track di album barunya Roni Parulian hanya di Pro 2 Kendari Teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa, nanti kamu di sore ceria ya, gak akan sendirian lagi. Karena di santai siang ini Dimas sudah memberikan banyak informasi yang menarik dan juga lagu-lagu asik sambil menemani siangnya kamu di kantor, di mobil, di kampus, atau di rumah teman Produa. Dan di sore ceria ada siapa ya?
2: Hai.
1: Selamat hari Selasa. Salah, ini Senin.
2: Gimana sih kamu? Kita baru mulai hari loh di minggu ini.
1: Iya, aku sampai lupa. Jadi gimana kabarnya hari Senin?
2: Alhamdulillah baik ya, udah siap kembali menyapa teman Produa. Yes. Tentunya di sore hari dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, buat Dimas, selamat beristirahat, kayaknya kamu lagi ngantuk ya.
1: Iya, lagi aku tadi udah dinotis banyak orang pas live. Kayak Dimas ngantuk ya.
2: Masa?
1: Ngantuk banget.
2: Tapi
1: lah karena
2: kelihatannya gitu sih. Sekarang udah ngantuk kan? Kan udah ada aku di sini.
1: Itu betul. Bukan karena kamu juga, karena di belakang kamu ada bintang radio besar sekali itu. Iya benar. Bintangnya sudah siap. Panggungnya yang belum ada. Oke, siap. Thank you teman Produa. Nanti kamu akan ditemani oleh Yayan ya di sore ceria. Dimas saya pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa besok teman Produa di jam yang sama ya. Bye bye.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari mempercepat penemuan kasus TBC di tengah masyarakat, salah satunya dengan menggelar kegiatan sosialisasi tracking TBC terintegrasi dan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan mengatakan penanggulangan TBC membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak. Untuk itu, upaya menemukan kasus secara cepat sangat penting agar masyarakat yang terindikasi TBC dapat segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai standar kesehatan. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polresta Kendari bersama pemerintah Kota Kendari meresmikan dan menyerahkan 5 unit rumah hasil program bedah rumah tidak layak huni kepada penerima manfaat di Kelurahan Bende, Kota Kendari. Penyerahan tersebut merupakan tahap pertama dari penanganan 10 unit rumah yang menjadi sasaran program sosial Polri dalam rangka memperingati HUT ke-80 Bayangkara. 5 unit rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan dan akan dituntaskan melalui program lanjutan pemerintah Kota Kendari. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat sinergi dengan Kementerian Kehutanan dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi puncak musim kemarau dan potensi pengaruh El Nino hingga awal 2027. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Sultra Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumagaruka bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan Indra Eksploitasia Semiawan beserta jajarannya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan konsolidasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla di Sulawesi Tenggara menyusul pembentukan Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah menekankan pentingnya mengutamakan pencegahan, deteksi dini dan respon cepat dibandingkan menunggu kebakaran terjadi dan meluas. Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau 2026 di Sulawesi Tenggara datang lebih awal, berlangsung lebih lama dan cenderung lebih kering, dengan puncak musim kemarau diprediksi berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

setelah pulang beraktivitas ya, manjakan diri dengan jalan-jalan atau mungkin cari cemilan-cemilan atau sesuatu yang bisa membangkitkan mood kamu lagi ya, setelah seharian ditimpukan dengan berbagai macam kesibukan. So yang pasti di perjalanan sore ceria ya, kita ada di Sherlock sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan untuk update info yang ada di sekitar kamu, teman Pro 2. Kamu bisa join di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.

Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari BMKG nih yang memperkirakan cuaca di Sulawesi Tenggara di hari ini ya teman Pro 2. Dan memang dari BMKG juga mencatat cuaca di wilayah provinsi dengan julukan Bumi Anua ini didominasi cerah teman Pro 2. So, udaranya berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan 38 sampai dengan 99%. Di Kendari nih yang berada di daratan Pulau Sulawesi ya, diprediksi berawan dengan kisaran suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, dan daerah dengan julukan Kota Lola ini merupakan pusat pemerintahan provinsi ya teman Pro 2 dengan luas wilayah 271,8 km persegi. Sementara untuk Kota Bau-Bau di Pulau Buton, kondisi cuacanya diprediksi cerah dengan suhu udara 21 hingga 31 derajat Celcius ya teman Pro 2. Sementara juga untuk di Kabupaten Muna, cerah dengan suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Dan masyarakat juga diimbau nih tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca secara mendadak saat beraktivitas di luar rumah.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kali ini kita update informasi teman Pro 2 datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ya, yang memperkuat pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan termasuk kawasan gambut sebagai bagian dari upaya meningkatkan pencegahan dan juga respon terhadap karhutla. Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan hingga Juli 2026 ya, luas karhutla di Sulawesi Tenggara tuh mencapai sekitar 2.000 hektar lebih, sementara di 31 Agustus kemarin tercatat 29 operasi penanganan dengan luas sekitar 2.904,996 hektar ya teman Pro 2. Dan dalam audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga bersama dengan jajaran Kementerian Kehutanan, kawasan gambut ini menjadi salah satu perhatian karena memiliki karakteristik lebih rentan terhadap kebakaran dan juga membutuhkan pola penanganan yang berbeda dengan lahan mineral teman Pro 2. Sementara di Kabupaten Kolaka Timur ini menjadi salah satu wilayah yang disoroti ya, karena memang memiliki kawasan lahan gambut sehingga diperlukan pemetaan untuk menentukan langkah pencegahan dan juga penanganan yang lebih tepat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kali ini kita update informasi datang dari pasukan pengibar bendera ya, atau Paskibra Sulawesi Tenggara, yang menorehkan prestasi gemilang nih dalam ajang lomba kreasi baris berbaris dan juga pengibaran bendera di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang mana kegiatan ini digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta di hari Sabtu kemarin ya teman Pro 2. Dan kontingen Sultra ini berhasil meraih juara 2 umum, yang mana kontingennya itu berjumlah 14 orang diambil dari kalangan pelajar sekolah menengah atas Negeri 1 Kendari. Nah, dari belasan peserta ini menjalani latihan dan juga pendampingan intensif ya oleh Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tenggara, yang mana proses persiapan ini juga turut dikawal dari koordinator pembinaan sekaligus juga ketua PPI Sultra Andi Adi Aksar. Dan memang teman Pro 2, rangkaian pembinaan yang memang ketat ini tuh diberikan untuk membangun kekuatan mental dan juga semangat juang para peserta. Tidak cuma sebagai kebanggaan daerah, para generasi muda itu sejatinya juga terjun membawa nama sekolah dan juga doa orang tua. Pengurus dari PPI Sultra juga sekaligus pendamping kontingen Rahmat Mansur juga mengatakan kalau persiapannya itu diawali dengan seleksi antar kabupaten atau kota ya, yang mana peserta yang keluar sebagai juara kemudian diutus mewakili provinsi ke ajang nasional. Latihan dilakukan dalam waktu yang cukup padat ya teman Pro 2, dari pagi, siang, malam, dan juga proses latihan panjang, dan hasil jerih payah itu akhirnya berbuah manis, yang mana kontingen Sultra juga berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 11.910 poin teman Pro 2. Dan berpesan juga nih biar para pelajar yang diutus itu tetap berlatih untuk meraih lebih banyak prestasi yang gemilang ya teman Pro 2, dan segala proses yang dilewati juga bisa bermanfaat untuk diteruskan ke generasi baru di kemudian hari.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
3: 90,8

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria ya, teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jam-jam segini ya, bentar lagi waktunya itu selesai beraktivitas teman Pro 2. Tapi mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sudah menyelesaikan aktivitasnya di hari Senin di hari ini. Dan biasanya sepulang beraktivitas ya, selalu ada hal yang mungkin kita lakukan atau mungkin kasih self reward gitu sama diri sendiri karena sudah berhasil melewati hari Senin yang begitu berat ya, karena memang hari Senin itu rasanya kayak gimana ya, kayak banyak pekerjaan gitu yang dilakukan di hari Senin. Dan biasanya sih tiap orang beda-beda gitu untuk mengembalikan lagi moodnya setelah seharian beraktivitas. Ada yang mungkin jalan-jalan keliling kota Kendari ya, atau mungkin cari jajanan-jajanan, nongkrong bareng teman-teman, atau mungkin belanja gitu ya teman Pro 2. Nah kalau kamu gimana nih teman Pro 2, setelah capek seharian beraktivitas, kamu biasanya balikin moodnya tuh dengan ngapain? Apakah jalan-jalan dengan sepatu rodaku? Tentunya kamu bisa bagiin jawaban kamu di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital. Bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari, juga boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 menjalani kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari yang namanya aktivitas belanja ya. Ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, tapi ada juga nih pengeluaran yang muncul karena kebiasaan dan terasa wajar gitu dilakukan teman Pro 2. Karena memang sudah menjadi bagian dari rutinitas, kadang kita mungkin jarang menyadari juga nih seberapa sering uang yang kita keluarkan untuk hal-hal seperti itu. Nah, perilaku konsumtif ini tuh seringkali muncul dalam bentuk yang sederhana seperti beli minuman tiap hari ya, tergoda sama promo, apalagi bentar lagi mau tanggal kembar ya teman Pro 2, atau mungkin mengganti barang yang sebenarnya tuh masih layak pakai bisa terasa seperti pengeluaran yang biasa teman Pro 2. Apalagi nih kalau setiap pembelian itu memiliki nominal yang relatif kecil sehingga dampaknya juga tidak langsung terasa. Padahal pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali itu tetap bisa mempengaruhi kondisi keuangan ya teman Pro 2. Dan kalau kebiasaan ini terus berlangsung, total uang yang dikeluarkan dalam sebulan tuh bisa menjadi cukup besar teman Pro 2. Karena itu penting juga nih bagi kita untuk mulai memperhatikan pola belanja sehari-hari dan juga mengenali kebiasaan yang membuat pengeluaran kita tuh bertambah tanpa kita sadari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang self rewardnya tuh harus beli kopi, beli matcha atau minuman-minuman kekinian atau mungkin cemilan gitu ya setelah beraktivitas. Memang rasanya menyenangkan ya teman Pro 2, apalagi ketika tempatnya tuh mudah ditemui dan yang pasti harganya tuh terjangkau. Apalagi setelah menjalani hari yang padat, membeli sesuatu yang kita sukai ini juga bisa terasa seperti hadiah kecil gitu ya untuk diri sendiri. Nah, masalahnya tuh muncul ketika pembelian ini tuh terjadi hampir setiap hari tanpa benar-benar direncanakan nih teman Pro 2. Nominal yang terlihat kecil bisa terasa cukup besar juga ketika dikumpulkan selama sebulan dan tanpa disadari nih, pengeluaran untuk makanan dan minuman ini bisa mengambil porsi yang lebih banyak dari perkiraan. Sebelum membeli, coba tanyakan dulu deh sama diri sendiri teman Pro 2, apakah benar-benar kamu tuh memang lagi lapar atau lagi haus gitu. Kalau hanya tertarik karena melihat makanan atau minuman yang rasanya kayak menarik gitu ya, beri waktu beberapa menit dulu nih untuk mempertimbangkan teman Pro 2. Kalau setelah menunggu kamu masih merasa membutuhkan itu, barulah tentukan apakah pembelian ini tuh sesuai dengan anggaranmu atau tidak.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita masih ngomongin hal-hal gitu di kebiasaan kita sehari-hari, yang mana ternyata teman Pro 2 terlihat normal ya, tapi ternyata itu adalah kebiasaan yang konsumtif. Selain tadi Ian udah spill di awal ya, sering beli minuman atau makanan karena memang lagi pengen banget. Dan biasanya yang paling sering tergoda itu adalah karena belanja, teman Pro 2 ya. Tidak seperti yang lain-lain, belanja ini kayaknya kayak punya apa ya, magnet tersendiri gitu. Tulisan seperti diskon 50%, kemudian ada gratis ongkir, atau mungkin beli dua lebih hemat, memang sangat menarik perhatian ya teman Pro 2. Dan promo ini tuh bisa membuat sebuah barang tuh terasa terlalu sayang gitu untuk dilewatkan, apalagi ketika batas waktunya tuh dibuat singkat atau muncul notifikasi yang terus mengingatkan tentang penawaran ini. Padahal mendapatkan harga lebih murah tetap berarti mengeluarkan uang ya teman Pro 2, kalau barang ini sebenarnya tidak kamu butuhkan. Uang yang dikeluarkan juga tetap menjadi pengeluaran tambahan. Jumlahnya juga bisa semakin besar ketika kamu membeli beberapa barang sekaligus hanya karena merasa sedang mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Jadi teman Pro 2, kamu bisa mulai dengan coba untuk membuat daftar barang ya yang memang lagi kamu butuhkan sebelum membuka aplikasi belanja online. Gunakan juga daftar ini sebagai patokan dan kasih waktu juga nih untuk mempertimbangkan setiap pembelian.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal kebiasaan konsumtif yang seringkali muncul ya dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali. Karena itu teman Pro 2, mengatur keuangan itu tidak selalu dimulai dari mengurangi pengeluaran besar sebenarnya ya. Kita bisa mulai dengan memperhatikan kebiasaan belanja kita sehari-hari, teman Pro 2. Karena ketika kita tahu kemana uang kita pergi, kita tuh akan lebih mudah lagi nih menentukan mana pengeluaran yang memang dibutuhkan dan mana yang sebenarnya masih bisa untuk dilewatkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz Pro 2 Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan juga masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Nah, jam segini teman Pro 2 biasanya ini waktunya ya, waktu yang pas untuk self reward teman Pro 2, dan biasanya selalu dihadiahi dengan minuman yang lagi viral, apalagi kalau bukan matcha teman Pro 2. Tapi ternyata masih banyak nih yang mengira matcha dan teh hijau itu adalah hal sesuatu yang sama gitu. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2, matcha dan teh hijau apakah sama? Nanti bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu ya informasi selengkapnya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. I will always

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin matcha dan teh hijau nih. Banyak yang mengira ini adalah hal yang sama ya teman Pro 2. Padahal mereka tuh berasal dari tanaman yang sama. Keduanya dibudidayakan dan diolah secara berbeda. Jadi teh hijau itu tumbuh di bawah sinar matahari, sedangkan daun matcha ini dilindungi bayangan selama beberapa minggu nih sebelum panen, dan hanya diambil tunas terbaiknya aja nih teman Pro 2. Cara penyeduhannya pun berbeda ya. Kalau teh hijau itu paling nikmat diseduh air bersuhu 74 sampai dengan 76 derajat Celcius biar tidak terasa pahit. Sementara matcha berbentuk bubuk yang dilarutkan air bersuhu 70 sampai dengan 80 derajat Celcius dan dikocok juga hingga berbusa teman Pro 2. Rasanya pun berbeda. Matcha tuh lebih pekat karena tuh kamu meminum seluruh bagian daun teh. Sementara teh hijau itu hanya sari daunnya aja, sehingga terasa lebih ringan dan segar juga. Dari segi kandungan, matcha menyimpan antioksidan dan kafein yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau. Jadi, meski serupa asalnya, keduanya tuh tetaplah minuman yang berbeda. Nah, kalau kamu teman Pro 2, kamu lebih suka matcha atau teh hijau nih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kalau tadi kita ngomongin soal minuman, sekarang kita bahas soal makanan teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal makanan ini memang sudah jam-jamnya ya teman Pro 2. Karena kadang tuh kita suka berpikir, aduh kira-kira menu makan malamnya apa nih. Dan yang paling banyak terpikirkan itu ternyata adalah nasi padang ya teman Pro 2. Nah nasi padang ini memang rasanya kayak tidak pernah membosankan gitu ya teman Pro 2. Dan selalu unik karena memang identitasnya tuh dengan dibungkus daun itu kayak terasa begitu epic juga ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal makanan biasa ada dua pilihan, mau dibungkus atau dibawa pulang. Ngomongin soal nasi padang yang dibungkus, kamu sadar gak sih teman Pro 2 kalau porsinya tuh lebih banyak gitu dibandingkan dengan kita makan di tempat. Ternyata teman Pro 2 ada alasan juga nih ya kenapa nasi padang bungkus itu tuh porsinya lebih banyak, bukan cuman perasaan kamu aja ya. Jadi para pemilik rumah makan padang itu memang sengaja nih memberi porsi lebih untuk yang dibungkus, dan alasannya tuh jauh lebih dalam dari sekedar kebiasaan teman Pro 2. Jadi berakar dari era penjajahan Belanda ya, ketika masyarakat pribumi itu tidak diizinkan makan di dalam, pemilik warung itu memberi nasi lebih banyak biar bisa dibagi ke seluruh keluarga di rumah. Dan tradisi solidaritas ini tuh bertahan hingga sekarang, yang diperkuat juga dengan alasan teknis pembungkusannya, penghematan biaya operasional, hingga strategi menjaga kepuasan pelanggan. Nah setelah tahu info ini teman Pro 2, kamu tim makan di tempat atau langsung dibungkus nih?

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 44 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Kehidupan Bertetangga. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan. Semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan bertetangga dalam Islam telah mengatur. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara, dan dianjurkan atas tiap-tiap pribadi untuk berbuat baik terhadap tetangga dan lain-lainnya. Berbuat baik untuk tolong-menolong dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya Islam itu menghendaki terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Surahullahul Azim. Qur'an surah Al-Hujurat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Al-Hujurat ayat 10. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita menyadari bahwa terwujudnya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur tetangga. Sebagai saudara terdekat mempunyai tempat khusus dalam Islam, sehingga baik buruknya bertetangga itu merupakan ukuran iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasinu ila jarhi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Yang artinya kurang lebih demikian, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berlaku baik terhadap tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik-baik. Dan kalau ia tidak mampu berbicara yang baik, maka hendaknya ia diam saja. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Selanjutnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa mengganggu tetangganya itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka yang senantiasa mengganggu tetangga itu tentu jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu." Kila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la ya'man daruhu bawa'ikah." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maka ketika ditanya oleh seseorang, "Siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari bencana karena gangguan." Hadis rawahu Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lain. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula bahwa benar-benar orang yang suka mengganggu tetangga itu tidak masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jarhu bawa'ikah." Tidak dapat masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita senantiasa saling tolong menolong, saling hormat menghormati antara satu dengan lainnya, termasuk kita dengan tetangga, hidup rukun dan damai, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa tercipta kehidupan yang indah, damai dan tenteram. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di FYI for your information nih buat kamu para mahasiswa. Ternyata nih ada penelitian yang mengungkapkan ternyata sedikit tekanan tuh bisa bikin mahasiswa lebih terdorong untuk belajar. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh tugasnya masih lama kayak santai gitu, tapi begitu deadline atau mungkin ujiannya makin dekat, tiba-tiba tuh jadi lebih fokus belajar. Ternyata ada penelitiannya nih teman Pro 2 yang menemukan bahwa tekanan tertentu itu memang bisa berkaitan dengan meningkatnya motivasi dan juga performa belajar. Dan memang teman Pro 2 penelitian ini tuh melibatkan 696 pelajar, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa tekanan yang dianggap sebagai tantangan atau challenge stress ini tuh punya hubungan positif dengan motivasi belajar dan juga performa belajar. Sebaliknya, tekanan yang dianggap sebagai hambatan justru berkaitan dengan motivasi dan juga performa belajar yang lebih rendah.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria hari ini ya. Nanti selanjutnya di perjalanan jaga malam, kamu bakalan ditemenin sama rekannya Ayan, Riani, sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu Ayan pamit, teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, kepolisian sektor Soropia Polsek Kendari, Polresta Kendari mengamankan seorang pemuda berinisial RZH alias Idong 19 tahun karena diduga memiliki atau menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik. Pemuda yang diketahui beralamat di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe tersebut diamankan pada Sabtu 5 September 2026 setelah sebelumnya kedapatan membawa senjata tajam saat berlangsung pertandingan sepak bola di lapangan sepak bola Kecamatan Soropia. Kapolsek Soropia Ibda Firman Akbar SH mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah petugas menemukan barang bukti berupa satu buah badik yang dibawa oleh terduga pelaku. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 4 September 2026 sekira pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah ketika personel Polsek Soropia. Polisi mengimbau masyarakat khususnya para penonton dan suporter pertandingan olahraga tidak membawa senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya yang dapat memicu atau memperburuk keributan. Info Pro 2. Bagi informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim pemberdayaan desa binaan Universitas Haluoleo mendorong kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa Wonuamunapa, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mengembangkan potensi kedelai menjadi produk pangan bernilai ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pembuatan susu kedelai yang dipadukan dengan penguatan manajemen usaha dan strategi pemasaran produk. Kegiatan ini menjadi bagian dari program PDB tahun anggaran 2026 dengan mengusung konsep integrated farming system berbasis green economy untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Info Pro 2. Kali konferensi terakhir, teman radio, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat sinergi dengan Kementerian Kehutanan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan menghadapi puncak musim kemarau dan potensi pengaruh El Nino hingga awal tahun 2027. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka bersama dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan Indra Eksploitasa Semiawan beserta jajaran. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan konsolidasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla di Sultra, menyusul pembentukan Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2026. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Hai, selamat malam teman-teman dua. Ketemu lagi bareng Riani yang bakal temani kamu malam hari ini. Pastinya di sepanjang jaga malam ya teman-teman dua. Sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Gimana kabar kamu hari ini teman-teman dua? Senin ya. Wah, kayaknya sibuk banget nih hari Senin. 7 September, kita ada di satu minggu pertama di bulan September. Semoga semuanya berjalan dengan lancar teman-teman dua. Dan untuk kamu yang hari ini udah bersibuk-sibuk ria, kayaknya ini waktunya kamu untuk sedikit bersantui ya. Untuk kamu recharge energi sebelum lagi bersiap-siap untuk beristirahat dan akhirnya kamu menghadapi hari esok lagi. Pastinya malam hari ini Reni udah ready banget ya temani kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan dan juga updatean informasi terbaru teman-teman dua. Nanti kita bahas seputar komunitas seperti biasa ya sampai jam 8 sebelum nanti bergabung di Prodo Jakarta untuk MLC malam hari ini. So, buat kamu yang lagi dengerin, pokoknya dimanapun kamu berada, stay happy and healthy teman-teman dua. Kalau lagi bawa kendaraan, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Dan pastiin untuk kamu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. So ya teman-teman dua, stay tune di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau bahas tentang komunitas ya, kayaknya komunitas tuh bukan cuma tempat untuk kumpul-kumpul atau menuangkan ide bersama, tapi itu bisa jadi kekuatan bersama teman Pro 2. Ada sebuah istilah dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Kayaknya itu ada yang ramai juga beberapa waktu belakangan. Tapi kita tidak bahas tentang yang lain, ini tentang komunitas teman Pro 2. Lalu sebenarnya apa sih makna dari warga, oleh warga, untuk warga itu? Ya sederhananya, masyarakat tuh bukan cuma jadi penerima manfaat aja teman Pro 2, tapi juga jadi penggagas, pelaksana, sekaligus bagian dari solusi. Misalnya ada warga yang melihat lingkungannya banyak sampah, daripada cuma ngeluh, ya mereka bentuk komunitas bersih lingkungan. Atau anak muda yang lihat anak-anak sekitar tuh butuh ruang belajar teman Pro 2, lalu bikin kegiatan belajar bersama. Nah, kenapa sih komunitas tuh punya peran yang penting? Iya, karena perubahan tuh seringkali lebih mudah dimulai dari lingkungan tersebut. Gak harus menunggu program besar, hal kecil seperti kerja bakti, atau donasi buku, atau pelatihan keterampilan juga bisa jadi awal perubahan teman Pro 2. Jadi kalau misal ada satu komunitas yang mungkin menurut kamu kayak masih asing, atau mungkin kayak itu cuma tempat ngumpul doang, coba deh untuk gabung. Siapa tahu itu bisa jadi wadah untuk kamu menyatukan kekuatan bersama untuk membangun lingkungannya kamu teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Produving dari teman terbaik kamu, teman radio kalau bahas tentang dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Iya, ini penting banget nih untuk di lingkungan kita ketika misal kita ada komunitas gitu dan akhirnya kita gabung di situ plus bersama dengan orang-orang yang memang sangat mengajarkan kita banyak hal gitu teman peradua, jadinya menjadi kekuatan bersama gitu, karena komunitas tuh mengajarkan bahwa setiap orang tuh bisa punya kontribusi. Iya benar banget, karena ada yang punya waktu, ada yang punya tenaga, ada yang punya ide, ada yang punya kemampuan komunikasi, itu bahkan sekedar mau mengajak orang lain untuk ikut bergerak teman berdua. Iya pastinya anak muda juga punya tempat dong ya, karena jangan sampai komunitas tuh cuma dianggap kegiatan bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Anak muda tuh justru bisa bawa energi baru ya teman berdua, bikin event kreatif ya, mungkin mengelola sosmed yang mungkin itu gak bisa dilakuin sama bapak-bapak sama ibu-ibu gitu, bahkan lebih banyak mengajak orang-orang untuk ikut gabung juga teman berdua. Itulah kenapa kalau misal gabung komunitas itu bisa banget untuk jadi kekuatan bersama gitu ya kan, dari warga, oleh warga, dan untuk warga kembali. Jadi semua itu kayak berputar di situ tapi tetap berkembang gitu teman berdua.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.4 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jelang pukul 8 nih teman Pro 2, kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC pastinya ya. Kalau malam Senin sampai Jumat tuh ya kan teman Pro 2. So ya, buat kamu yang masih dengerin Pro 2, jangan alihkan frekuensi kamu ya. Station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ini dia Music Lancet.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
2: Gak iya, gitu benar.
1: Ya? Gak gitu ya.
2: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit, yes. Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari Om Nusang.
1: Udah biasa aja.
2: Oh, ya, sorry.
1: Ini karena enggak biasa berdua aja.
2: Iya, benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Lalu banyak alasan, Mas.
2: Gimana teman Pro 2 kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
2: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
2: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
2: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya bener sih, ya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
2: Susan gak. Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga. Dia
2: gak bawa boneka Susan juga.
1: Bener.
2: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
2: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: kalau pertama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wow.
0: Thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Suka kita aja kan,
1: Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: lagi promo EP.
2: Lagi promo EP.
1: Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Best Jam ya. 32 tahun kemarin biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Beneran?
1: Yeah. Wow.
2: Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu
1: di balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Bener. Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini. Mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya
2: bener. Lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen punya bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
1: Oke, bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam emang segitu dong?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih
2: tua di atas ya? Okay. Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai di kontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak. Ini aja sih nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Benar, iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih di KTP berubah.
1: Kalau di KTP ya.
2: Iya. Kalau murah ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngeliat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih yang digital? Semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya. Ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam

0: di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan dengerin satu album.
1: Iya
0: gitu
1: yeah, benar. Yeah.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Playlist.
0: Yeah, kan.
2: Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album, gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, gitu orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh deh.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota. Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: BTW lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya, pertama versi Ahmad Albar.
1: Itu pertama kali?
2: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
1: Dan akhirnya lu memutuskan untuk
2: merecycle, meremake
1: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu.
2: Ceritain gak?
1: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
2: Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: Udah
2: enak,
1: nggak kayak dulu ya,
2: gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok. Gitu.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak punya
1: teman-teman
2: naik Biskota. Nah, di sini gue atas seizin

0: pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik bis kota.
1: Oh.
0: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Bener. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari tetap
0: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh. Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
2: Om Sigit Wardana.
1: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Existent.
3: Pakai tanda seru.
2: Existent gitu.
3: Existent gitu. Gas.
1: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
2: Kenapa tuh?
3: Pertama judulnya dulu Existent.
1: Boleh.
3: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
1: Udah. Biar tegas aja gitu
2: akhirnya
1: pilih Existent. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
3: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
1: Oke.
3: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
1: Betul.
3: Apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
1: Benar.
3: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga gitu. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
3: Harus dong.
1: Harus ya.
3: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
3: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
3: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
3: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Oke.
3: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya.
1: Deloitte.
3: Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
2: Existent.
1: Pakai tanda seru.
2: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
3: Biar tegas.
2: Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
3: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
2: Duluan ya?
3: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
3: Ramadan Raya
1: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
3: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
1: Kenapa?
3: Iya sih.
1: Kenapa
3: bener sih?
1: Kenapa salah kan gua?
3: Udah
1: gua
3: jelas sih judulnya. Iya.
2: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
2: Iya. Boleh dijawab mungkin apa sih?
3: Boleh. Tadi gue jadi lupa pertanyaan.
2: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
3: Judulnya.
2: Judulnya kenapa? Ya kan
1: lu nanya apa tadi? Ya berarti overall pernah cerita tentang
2: Ramadan. Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang apa?
1: Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
3: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang tentang Ramadan. Mm-hmm. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan,
1: okay.
3: Gitu, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengen yang happy aja. Menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Yeah. Oh iya, benar.
3: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Bener. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
1: Oh,
3: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
1: Alright. Gitu.
3: Lebih ke situnya sih.
1: Oke.
3: Raya makanya.
2: Nice.
1: Jawabannya bagus kan?
2: Iya kan? Bagus ya, gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pertanyaan
2: cuy. Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya.
1: Jadi kita gak usah debat gimana.
2: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
3: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
1: Oke.
3: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu.
1: Bener.
3: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
2: Ya.
1: Benar.
3: Yang mewakili karakter bermusik gue ya. Iya.
1: Benar. Oh, I see.
2: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam.
2: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau
1: gitu. Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
3: Wah, macam-macam.
2: Terima kasih. Ada yang mau
1: terima kasih. Sama senyum dong.
3: Oh, ada gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca. Iya
2: udah. Ini juga harus baca.
1: Iya, gimana tuh?
2: Apalagi nih pertanyaannya nih.
3: Lagu bagus.
2: Iya.
3: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
1: Betul.
3: Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya.
2: Subjektifnya kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Yeah, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
3: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
1: Iya, benar.
3: Jadi bagus.
1: Benar.
2: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
3: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam.
2: Okay.
3: Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu ya.
2: Okay.
3: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Memang sepengen lo aja.
1: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS.
3: SP.
2: Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lo.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
2: ini. Ini Ramadan Raya ya?
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
2: Music, Music Live Chat. Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan
1: ya, kan
0: jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar.
0: Ini katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masuk gitu.
2: Nah, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener.
2: Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Yeah, gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya.
1: Yeah.
2: Tepuk tangan doang.
1: Enggak
2: ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagu ini kok malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan. Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
2: Cucua. Oh,
1: ini beda nih.
2: Gitu itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus. Oke.
1: Ada yang nanya enggak
0: ini ke WhatsApp?
1: Ada, tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa
1: Widi.
0: Hawa enggak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di answer.
0: Oh, iya, udah
1: di answer.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang enggak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari, dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Kalau
2: penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya nggak apa-apa. Gue
2: pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempet sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Cuma mau gak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Lah iya dong.
0: Iya sih, gak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya gak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Wih, keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apa nyai?
1: Ini maksudnya treatment
2: dan terapis sih sebenarnya.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya, ya, produksinya, promosinya.
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah nggak kemana-mana tuh si Brian tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Tadi dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke lanjut, berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya Bass Jam awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tur radio gitu kan, TV, media cetak, terus tur off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Iya, chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak. Nah, ya,
1: benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda. Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih like
2: hemat soalnya.
0: In this economy.
2: Terlalu
1: jujur ya. Terlalu jujur.
0: Loh, kan sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan. Benar benar benar.
0: Ntar kalau jujur salah lagi. Nah,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Ya, gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya, bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya?
0: Nanti.
1: Shooting.
0: Nanti.
1: MV-nya nanti ya. MV-nya nanti ditonton ya,
0: boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut
1: apa? Betul, kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif, oke. Okay. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, okay. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok, Adom.
2: TikTok at Sigit. @bestjam.
1: Gue
2: lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima
0: kasih. Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: bersama satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Iya, kita udah gabung tadi di Pro 2 Jakarta untuk MLC teman Pro 2. Sekarang siaran kembali bersama Riani di Pro 2 FM Kendari yang mana bakal temani kamu di jam 9 ini sampai dengan jam 10 nanti di sharing time teman Pro 2. Di usia dewasa seperti ini banyak hal yang terjadi. Iya, benar banget. Ada satu hal yang kayaknya mungkin sering terjadi tapi kurang dinotis orang-orang, teman Bro 2. Apa dia? Lelah secara mental. Iya, benar banget teman Bro 2. Lelah tuh bukan cuma soal fisik yang kita pegel-pegel ya kan, langsung dipijat udah selesai, bukan teman Bro 2. Ada yang mana orang tuh mengalami kelelahan ini dan berdampak pada mentalnya. Iya, benar banget. Kalau misal kita tuh lagi mengalami kelelahan mental, ada orang yang merasakan stres yang tidak kunjung reda gitu. Tingkat stresnya tuh tinggi, teman Pro 2. Semua hal tuh rasanya sulit banget. Bahkan untuk melakukan hal-hal kecil tuh rasanya sulit untuk dilakukan. Nah, selain itu, orang tersebut juga akan menjadi lebih mudah tersinggung dan mudah marah dengan orang-orang di sekitar. Jadi kalau misal kamu lihat orang di sekitar kamu yang cepat banget marah gitu, teman Pro 2, jangan dulu langsung menghakimi gitu ya kan. Jangan sampai doi tingkat stresnya tinggi gitu. Nah, ada juga nih teman Pro 2, orang yang kelelahan mental itu kehilangan motivasi. Teman Pro 2, kita kan hidup melakukan sesuatu tuh sesuai dengan rencana kita ya, walaupun kadang tidak sesuai rencana, tapi ya kita melakukan apa adanya gitu. Tapi kalau misal orang ini tidak ingin melakukan apa-apa lagi, ya dia kehilangan motivasi gitu teman Pro 2. Terus merasa bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti buruk gitu, walaupun doi udah melakukannya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi selain tingkat stresnya tinggi, kehilangan motivasi itu juga salah satu tanda bahwa seseorang tuh lelah secara mental gitu teman Pro 2. Kamu pernah lihat orang kayak gitu gak sih? Atau mungkin kamu pernah ngalamin hal seperti itu?

mendengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti

0: nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa sulit banget untuk tidur? Atau bahkan di tengah-tengah tidur kamu sering terbangun, teman Pro 2? Iya, insomnia salah satu tanda seseorang ada yang namanya kelelahan mental. Iya, capek secara mental itu ada banget, teman peradua. Kamu bisa ngerasain yang namanya insomnia ini, ya susah banget untuk yang namanya tidur. Walaupun kamu tuh capek gitu habis beraktivitas harian, tapi kamu tetap ngerasa susah untuk tidur dan susah untuk rileks, teman peradua. Nah, selain itu, orang yang punya kelelahan mental itu juga sering banget namanya merasa tertekan karena sering memikirkan banyak hal dalam waktu yang bersamaan, dan inilah yang bikin sulit konsentrasi. Iya, benar banget, apalagi kalau misal orangnya punya banyak kegiatan gitu ya kan. Waduh, jadi gawat tuh teman berdua. Kalau misal kamu udah tahu kalau misal dia tuh lelah secara mental, mungkin ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Salah satunya rutin berolahraga. Iya teman peradua, kita tahu kalau olahraga itu bisa meningkatkan hormon gitu, hormon bahagia ya kan, endorfin. Tapi selain itu juga berolahraga bisa meningkatkan metabolisme dan mengurangi risiko penyakit jantung, apalagi orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Dan olahraga tuh yang secara rutin ya bisa berdampak positif pada kesehatan mental. Ini karena olahraga tuh melepaskan endorfin, hormon yang mengurangi stres dan meningkatkan mood, teman berdua. Kamu juga bisa nih pilih olahraga yang kamu nikmati, contoh yang bikin kamu happy deh, kayak lari mungkin atau berenang gitu ya kan, atau bersepeda ya. Kamu bisa lakukan secara rutin setidaknya 3-4 kali seminggu, lumayan lah teman berdua, supaya pikiran kamu tuh teralihkan dan akhirnya kamu bisa menjaga fokus kembali, bisa refresh lagi dan akhirnya lebih ready untuk melakukan hal-hal selanjutnya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu gak sih kamu, kalau tetap terhubung dengan orang lain itu juga salah satu cara biar kamu bisa mengurangi kelelahan mentalnya kamu. Ya, karena itu berdampak positif ya pada kesehatan mental ketika kamu misal menjaga hubungan dengan keluarga atau teman atau orang-orang terdekatmu, dan kamu bisa meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman atau cerita dengan mereka, karena berbicara dengan orang lain tentang perasaanmu itu dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hubungan sosial. Jadi jangan ragu teman berdua, kalau misal kamu lagi ada di posisi yang stres banget, mandek gitu, udah gak bisa mikir sana sini lagi ya, mungkin kamu butuh dorongan dari orang-orang di sekitar kamu, perlu dukungan tambahan gitu ya kan. Itulah pentingnya yang namanya support system teman berdua. Support system tuh gak harus yang gimana-gimana gitu, harus seseorang yang spesifik yang kayak gimana, enggak juga sih. Yang penting kamu ngerasa percaya sama orang ini, kamu bisa berbagi gitu. Nah, selain itu, secara fisik juga kamu harus memulai pola makan yang sehat, karena nutrisi yang cukup dan seimbang itu sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental teman berdua. Karena penerapan pola makan sehat juga bisa membuat energi tubuh kamu itu akan terjaga, dan pastinya memperkuat sistem kekebalan tubuh kamu, plus meningkatkan fokus yang udah kamu rasain tadi yang sulit fokus itu. Dan dari situ mungkin kamu bisa lebih teratur lagi gitu ya kan, dan akhirnya bisa tidur nyenyak, bisa berolahraga dengan baik, dan akhirnya stres kamu bisa dikelola dengan baik teman berdua.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jelang pukul 10 malam. Kita masih bakal bareng pastinya di Jaka Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 akan ada story in radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu selanjutnya sampai nanti di jam 11. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang perempuan yang merasa dunia bergerak terlalu cepat dan dia terlalu sering dipaksa untuk ikut lari. Namanya Aluna. Usianya belum sampai 30, tapi lelahnya seperti sudah menumpuk selama seumur hidup. Setiap hari, hidupnya dipenuhi suara. Nada notifikasi, suara orang bicara sambil menyuruh, nada dering, keributan di kepala, suara dari luar dan dari dalam, semuanya saling bersaut-sautan. Sampai dia merasa gak ada lagi ruang buat dia dengar dirinya sendiri. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, dia memesan tiket tanpa banyak rencana. Sebuah kota pesisir, tempat yang katanya lautnya bening dan ombaknya kecil tapi dalam. Dia hanya bilang ke atasannya, "Aku cuti 2 hari saja." Dan pagi itu, dia duduk sendiri di pinggir pantai. Pasirnya masih dingin, anginnya pelan. Aluna melepas sepatunya, menggulung celana hingga betis, dan berjalan perlahan ke arah air. Suara ombak menyentuh kaki. Dan tiba-tiba saja, dia menangis. Tanpa alasan yang jelas. Bukan karena sedih, tapi karena tenang. Kita kadang gak sadar ya, bahwa kita gak pernah benar-benar sendiri dengan diri sendiri. Kita sibuk jadi apa yang dunia mau, sampai lupa nanya, "Kamu sebenarnya mau apa, nak?" Di tepi laut itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aluna mendengar sesuatu yang sudah lama hilang. Suara nafasnya sendiri. Suara pikirannya yang perlahan mereda. Dan suara ombak yang seakan berbisik, "Gak apa-apa, kamu udah cukup, kamu boleh istirahat." Sejak saat itu, Aluna mulai rajin membuat ruang. Bukan cuma ruang cuti, tapi ruang untuk pulih. Ruang untuk bilang tidak ketika dia sudah terlalu lelah. Ruang untuk menangis, dan ruang untuk tidak melakukan apa-apa. Karena ternyata, di dunia yang terlalu berisik ini, keberanian terbesar adalah diam. Dan pulang paling tulus kadang bukan ke rumah, tapi ke suara ombak yang selalu tahu caranya menenangkan kita.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar, gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong. Seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Radio.

Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah mau jam 11 malam. Kamu apakah sudah mulai beristirahat atau masih di jalan, teman Prodo? Dan masih temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu yang lagi bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat. Untuk yang masih di jalan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastikan untuk kamu stay tune di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Radio yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 7 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2 teman terbaik kamu, Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peraduan dapat mendengarkan Pro3, jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Selasa 8 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah dunia. Dengan demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Subhanallah. Mari kita renungi hadis yang agung ini. Seorang yang selalu menatap ke atas, melihat orang-orang kaya, melihat mereka yang tampak lebih beruntung, hatinya mudah dimasuki sifat dengki, mudah dimasuki rasa kecewa. Setiap hari ia membandingkan dirinya, mengukur hidupnya dengan milik orang lain. Tapi tahukah kita bahwa di suatu tempat ada orang yang tidak punya alas kaki, ada ibu yang tidak punya makan malam untuk anak-anaknya, ada seorang ayah yang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi, namun mereka tetap tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat agung ini memberikan kita banyak pelajaran. Di antaranya pelajaran syukur. Hadis ini mengajarkan kita untuk melihat mereka yang kurang beruntung, maka kita akan menyadari nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Kita akan bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini, dan kita akan merasa cukup dan bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi penyakit hati. Karena sifat dengki itu adalah racun. Ia akan membunuh kebahagiaan dan merusak kedamaian hati seseorang. Kemudian, faidah berikutnya bahwa rahasia kebahagiaan tidak diukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki, seberapa mewah rumah dan kendaraan yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu diukur dengan rasa syukur, keikhlasan hati kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa kurang dengan pemberian Allah. Jangan pernah iri dan dengki terhadap saudara kita. Setiap nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesulitan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah betapa banyak nikmat yang telah kita miliki hari ini, namun kita tidak sadari dan mensyukurinya. Maka marilah kita praktekkan dengan baik hadis yang mulia ini. Lihatlah mereka yang kekurangan, kemudian marilah kita bersyukur dengan apa yang ada dan ikhlas dalam setiap keadaan kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita ikuti bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Sidik Aminullah dengan topik mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman terbaik kamu.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

jika tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, kemarau panjang yang melanda Desa Aepodu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan menyebabkan sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan dan mengancam hasil panen petani. Salah seorang petani padi dan ubi jalar di Desa Aepodu, Made Arya, mengatakan kondisi kemarau tahun ini terasa lebih berat dibandingkan kemarau sebelumnya. Menurutnya, kekurangan air yang berlangsung cukup lama membuat tanaman padi dan ubi jalar yang ditanamnya mengalami gagal panen. Made Arya mengatakan dirinya telah berupaya mencari sumber air untuk menyiram tanaman. Namun kondisi sumber air yang semakin terbatas membuat upaya tersebut sulit dilakukan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan melalui bidang pertamanan mengintensifkan pemeliharaan ruang terbuka hijau di seluruh kawasan Ibu Kota Andolo. Langkah ini diambil sebagai respon tanggap darurat dalam menghadapi dampak fenomena kemarau panjang yang memicu penurunan kelembapan tanah dan mengancam kelangsungan hidup vegetasi kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan Hasran Parenda menjelaskan cuaca ekstrim dan lonjakan suhu udara yang terjadi belakangan ini telah menyebabkan beberapa area taman kota mengalami kekeringan intensif. Tanpa intervensi berkala, beragam tanaman hias dan vegetasi penunjang estetika wilayah yang telah tertata dengan baik berisiko mati mengering. Untuk memaksimalkan perawatan tanaman, DLH Konawe Selatan menerapkan metode menyiram yang dilakukan pada malam hari. Langkah teknis ini sengaja dipilih guna menekan laju penguapan air yang tinggi akibat paparan terik matahari pada siang hari, sehingga pasokan air dapat meresap sempurna hingga ke sistem perakaran tanaman, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan air dapat terjaga secara optimal.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kelurahan Alolama bekerja sama dengan Puskesmas Labibia menggelar pemeriksaan dan screening kesehatan massal guna mengantisipasi serta mencegah penularan penyakit TBC di wilayah Kecamatan Mandonga. Lurah Alolama Isran menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah proaktif pemerintah setempat bersama pihak medis untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat serta memastikan wilayahnya bebas dari penularan TBC. Meski target awal dipatok untuk 100 peserta, partisipasi masyarakat ternyata sangat tinggi. Isran mengungkapkan jumlah warga yang datang memeriksakan diri justru melebihi kapasitas yang disiapkan. Melihat tingginya kesadaran warga, pihak Puskesmas Labibia berencana menindaklanjuti program ini dengan melakukan pemeriksaan secara berkala langsung ke tingkat RT. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya. Kita ada di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So, gimana kabarnya pagi ini teman Pro 2? Apakah sudah siap kembali menyambut hari yang baru ya? Semoga sih siap ya teman Pro 2. Bagi kamu yang sudah mulai beraktivitas juga sejak tadi ya, tetap semangat teman Pro 2. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Jangan lupa selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2, karena keselamatan itu adalah yang utama. Dan yang paling penting itu adalah jangan lupa isi energi dulu di pagi hari ini alias sarapan. Karena sarapan itu teman Pro 2, walaupun kedengarannya sepele ya, tapi tuh bisa menentukan mood kita dalam seharian ini kayak gimana ya. Yang pasti kebersamaan kita di perjalanan sepeda bakal kalian hadirkan juga beragam sajian informasi dan lintas nada karena dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: mau Vicky beli mic ini, temani Vi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Vi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Vi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu he yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya, di hari ini nampaknya cuaca di luar sana juga cukup cerah, teman Pro 2. Dan memang sih ya, dari BMKG sendiri sudah memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini itu didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari ya, teman Pro 2. Berdasarkan perakiraan BMKG juga di pagi hari ini, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan kondisi ini juga berlanjut pada siang dan sore hari. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan, teman Pro 2. Dan suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Sementara itu, teman Pro 2, angin juga diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 km per jam. Dan dalam perakiraan ini juga tidak terdapat peringatan dini cuaca ya untuk wilayah Sulawesi Tenggara ataupun status peringatan dini. Tapi masyarakat juga tetap diimbau nih untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi kamu teman Pro 2 yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun juga yang beraktivitas di wilayah pesisir dan juga perairan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ngomongin soal cuaca teman Pro 2, memang akhir-akhir ini ya panas banget ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk selalu bawa air mineral ya kemana-mana teman Pro 2, dan jangan lupa rajin pakai sunscreen ya biar kulitnya tuh tidak kebakar teman Pro 2. Nah, BMKG juga mengimbau nih kepada seluruh pihak khususnya juga pelaku sektor pertanian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi iklim ekstrim ini ya, memang seiring sebagian besar wilayah Indonesia juga memasuki puncak musim kemarau ya teman Pro 2. Dan dari Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab juga mengatakan kalau puncak musim kemarau tahun ini tuh diproyeksikan berlangsung hingga di September 2026 yang mana kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia teman Pro 2. Dan menurutnya juga nih ya, kondisi kemarau ini juga perlu diantisipasi karena dipengaruhi fenomena iklim global El Nino yang diproyeksikan itu masih memberikan dampak hingga di awal tahun 2027. Dan kombinasi kondisi ini juga bisa menyebabkan penurunan curah hujan, kemudian memperpanjang periode kekeringan ya. Dampaknya berpotensi dirasakan pada ketersediaan air bersih tentunya, kemudian produktivitas pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu BMKG juga mendorong pemerintah daerah dan masyarakat ya untuk melakukan langkah mitigasi nih, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan juga penyesuaian kegiatan pertanian.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

90.8 FM, Bro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kalau kita ngomongin soal cuaca yang akhir-akhir ini memang panas banget ya teman Bro 2. Dan juga menyebabkan banyak sekali hal, salah satunya tuh adalah kekeringan juga teman Bro 2. Tapi ini ada warga di sekitar Desa Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, memanfaatkan Sungai Konaweha untuk mencari pokea saat debit air sungai ini berkurang akibat musim kemarau teman Bro 2. Dan aktivitas ini juga terekam dalam video yang diunggah di salah satu akun Facebook ya netizen teman Bro 2. Dan video ini tuh kemudian ramai sekali di media sosial dan juga ditonton banyak orang. Yang mana dalam videonya ini tuh memperlihatkan sejumlah warga ya yang nampak turun ke aliran Sungai Konaweha untuk cari pokea. Mereka tuh menyusuri bagian sungai yang mulai mengering dan ambil kerang yang berada di balik bebatuan dan juga di sela-sela pasir teman Pro 2. Dan memang ya dikatakan juga merekam aktivitas warga ini juga karena ketika dia melintas di kawasan Pohara pada hari Minggu kemarin ya. Dan memang teman Pro 2 dia tuh kurang tahu juga sebenarnya sejak kapan surut dari sungainya ini ya teman Pro 2. Karena memang kondisi Sungai Konaweha yang surut ini terjadi ketika Sulawesi Tenggara juga memasuki puncak musim kemarau pada September ini teman Pro 2 ya. Dari Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sultra juga mengatakan kalau kondisi ini juga membuat sejumlah wilayah itu berpotensi mengalami kekeringan meteorologis teman Pro 2. Dan memang beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara tuh bahkan telah masuk kategori awas ya, yang mana kondisi kemarau ini juga dipengaruhi sama fenomena El Nino yang membuat curah hujan di Indonesia juga cenderung menurun teman Pro 2. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino di tahun ini juga masih berlangsung hingga awal tahun 2027 ya teman Pro 2. Dan memang berdasarkan pemutakhiran analisis curah hujan BMKG per 31 Agustus 2026, peringatan dini kekeringan meteorologis logis juga berlaku pada tanggal 1 hingga 10 September 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: Well, who's next?
1: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya, belakangan ini lagi rame di media sosial ada kabar yang cukup membuat kaum yang lahir di era 90-an sampai awal 2000-an itu rasanya kayak cukup sedih juga ya teman Pro 2. Karena ada tayangan ikonik kartun asal Amerika Serikat yang dikabarkan tidak lagi hadir di salah satu televisi swasta nasional, apalagi kalau bukan SpongeBob teman Pro 2. Ada yang punya kenangan menonton SpongeBob gitu ya sebelum berangkat sekolah? Biasanya pagi-pagi sambil sarapan sambil nonton SpongeBob juga. Ada yang sepulang sekolah langsung nyalain televisi. Bahkan mungkin ada yang sampai sekarang tuh masih hafal gitu ya sama beberapa dialog di SpongeBob. Makanya ketika kabar soal penghentian tayangannya itu ramai juga nih di media sosial. Banyak netizen juga tuh yang merasa kehilangan salah satu bagian dari masa kecil mereka teman Pro 2. Tapi kalau kita berbicara tentang SpongeBob, sebenarnya tuh ada satu karakter yang menarik untuk kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dulu tuh rasanya kayak kita seneng banget ya lihat SpongeBob teman Pro 2, tapi menjelang usia dewasa kayaknya karakter Squidward ini semakin relate gitu ya. Karakter yang selama ini dikenal sering mengeluh tentang pekerjaannya di Krusty Krab teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, Squidward ini kayaknya menerapkan prinsip work-life balance gitu teman Pro 2. Relate gitu ya sama anak-anak Gen Z sekarang. Work-life balance ini menjadi salah satu yang mesti kita praktikan juga dalam keseharian kita. Dan biasanya work-life balance tiap orang tuh beda-beda nih teman Pro 2. Nah kalau kamu kayak gimana nih teman Pro 2?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal SpongeBob ya, ada satu karakter yang dulu mungkin kita liatnya itu ngeselin, tapi semakin kita dewasa kayaknya kita semakin relate deh ya sama karakter yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Squidward, teman Pro 2 ya. Memang dikenal sebagai sosok yang tampak acuh tak acuh sama pekerjaannya ya. Dia bahkan datang dan juga pulang tepat waktu ke tempat kerja ya, teman Pro 2. Kalau kita telah lebih dalam, Squidward ini pada dasarnya mempraktikkan konsep work-life balance dalam kesehariannya, teman Pro 2. Meski memang terlihat sinis dan tidak terlalu menikmati gitu hari-harinya ya, Squidward ini tuh justru punya beberapa pelajaran juga nih tentang bagaimana membatasi pekerjaan biar tidak mengambil alih seluruh kehidupan kita, teman Pro 2 ya. Ada work-life balance ala Squidward ini yang bisa kita lakukan juga, teman Pro 2, biar kita tuh bisa menikmati hidup tanpa mengabaikan pekerjaan juga. Yang pasti sibuk itu bukan berarti produktif, teman Pro 2 ya. Ini kebiasaan yang paling menonjol juga nih dari Squidward, tidak membawa pulang pekerjaan. Ketika waktu kerja usai, dia tuh bakal pulang dan meninggalkan seluruh pekerjaannya di tempat kerja, jadi tidak bawa tugas ke rumah lagi. Dan tindakan ini justru menghadirkan sisi positif yang patut dicontoh juga nih bagi semua orang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kalau kita mengambil sisi positif dari karakter Squidward ini, salah satunya itu adalah memahami ya bahwa manusia itu tidak mungkin terus berada dalam kondisi yang produktif. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat, dan juga ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Karena sekarang tuh kita sering mendengar istilah harus produktif tiap hari ya teman Pro 2, bangun pagi harus produktif lah, hari liburnya produktif juga, waktu luang harus digunakan untuk belajar, akhir pekan harus digunakan untuk mengembangkan diri. Tidak ada yang salah dengan berkembang teman Pro 2, tapi jangan sampai produktivitas ini tuh justru membuat kita merasa bersalah ketika sedang istirahat. Padahal istirahat itu juga bagian dari produktivitas ya. Tubuh tuh membutuhkan jeda supaya kita tuh bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih baik. Jadi kalau misalkan hari ini kamu merasa tidak menghasilkan sesuatu yang besar, bukan berarti hari kamu tuh gagal ya teman Pro 2. Mungkin kamu memang tuh lagi membutuhkan waktu untuk mengisi energi.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Belum 8 FM Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2 ngomongin soal prinsip work life balance ya. Ada salah satu yang paling sulit juga dilakukan teman Pro2 adalah soal batas. Nah, ini sering sekali sulit untuk kita lakukan ya, karena misalnya ketika seseorang meminta bantuan, kita tuh merasa jadi tidak enak gitu untuk menolak. Apalagi ketika ada pekerjaan tambahan, kita juga harus menerima. Ketika ada pesan masuk di luar jam kerja, kita juga merasa harus langsung balas. Padahal kita tuh tidak harus selalu tersedia untuk semua orang setiap waktu. Menetapkan batas bukan berarti jadi orang yang tidak peduli ya teman Pro2. Justru nih, dengan mengetahui batas kemampuan kita, kita tuh bisa mengelola energi dengan lebih baik. Misalnya ketika memang lagi tidak bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa mengatakan, aduh maaf ya, kayaknya belum bisa sekarang gitu, nanti aja. Nah, sederhana teman Pro2, tidak perlu marah, tidak perlu merasa bersalah juga, karena mengatakan tidak bisa sekarang beda dengan mengatakan tidak mau bantu gitu ya. Dan mungkin ini adalah salah satu prinsip yang diam-diam juga nih diterapkan sama Squidward.

0: Lama, mati misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu Miangsa tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin soal menetapkan batasan dengan tegas, ini adalah kunci hidup seimbang seperti Squidward. Teman Pro 2 ya, dengan tegas Squidward juga menolak untuk selalu terhubung dengan pekerjaannya selama 24 jam. Bahkan beberapa episode menunjukkan dia tuh enggan untuk menambah jam kerja. Teman Pro 2, apakah kamu merasa seperti itu juga, teman Pro 2? Jadi sama halnya dengan Squidward ya, menetapkan batasan dan juga memprioritaskan kesehatan baik fisik maupun mental, justru tuh akan memberi produktivitas yang lebih besar juga terhadap pekerjaan. Karena kesejahteraan fisik dan mental itu akan membuat suatu pekerjaan menjadi lebih kondusif, terlebih untuk perkembangan pribadi dan juga profesional.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.